abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

Hallelujah. Hallelujah. Katimuseme timu ya famaso kama kama. Ngatumushinza tumugulumiza. Daudi atugambe na yingiranga mumpya za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akoze bikuru. Akoze bikuru.

leka tabi eri mubula mubo ligolokokeri roke libalebi bala mulinye lya Yesu era nyimiranga nangirira chenna kuso okuvaka akati sigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musambu mulinye lya Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama ankoledde ebikulu mukama ankoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu nti abantu bonna banampitanga wa mukisa amawanga gonna ganandapitanga wa mukisa n'agulumisa Katonda n'atendereza webale nnyo mukama webale nnyo Yesu mukama abampeere nnyo omukisa njagala osanyukire Katonda sanyukira mukama sanyukira mukama. Amen.